0: Kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, selamat pagi. Hai, good morning. Wow, luar biasa banget ya. Wibti udah hadir lagi di pagi hari ini. Jam 7 pagi, Sobat Fox, tentunya hanya di Weekend Morning Show sampai nanti jam 10 pagi, Sobat Fox. Yay! Buat kamu yang sudah bangun, congratulations ya. Buat kamu yang sudah melek, berhasil, sudah jadi morning person di pagi hari ini ya. Selamat menikmati udara paginya, selamat beraktivitas buat kamu, Sobat Fox. Kalau kamu pengen nambahin semangat kamu di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang semangat dari tahun 2000 sampai 2026, silahkan langsung merapat lewat aplikasi dari Fox Radio dan juga lewat WhatsApp di 087-188-1053.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Award Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

baru aja mendengarkan atau baru start radionya nyala. Di pagi hari ini sudah ada Wipti, sahabatku di Weekend Morning Show. Pagi hari ini ya. Dan Wipti puterin satu lagu. Ini semacam doa sih, doa baik, afirmasi baik gitu di pagi hari ini. Yaitu adalah Million Dollar Baby dari Tommy Richman, sahabat Fox. Wih, namanya sudah sangat ini ya, menggambarkan harapan kehidupan di masa mendatang, yaitu adalah rich man. Jadi buat kamu sahabat Fox, semoga aja sih kamu menarik kesejahteraan, dan kesejahteraan juga menyukai dirimu sehingga kamu bisa sejahtera di tidak hanya di tahun ini tapi di tahun-tahun setelah ini ya. Kamu dan aku dan kita sih lebih tepatnya. Saya juga mau soalnya. Tapi sahabat Fox ya, kalau kamu ngerasa kamu udah punya million dollar ya, terus kamu kayak udah ngumpulin dari lama, lalu kamu ingin sekali merenovasi rumah karena udah jengah banget sama bentuknya yang begitu-begitu ae ya, atau mungkin merasa bahwa rumah kamu kayaknya agak kurang estetik atau bahkan semacam kurang sehat, dalam artian ventilasinya kurang bagus, terus sirkulasi udara dan juga cahayanya juga kurang bagus. Nah, saatnya buat kamu untuk makeover rumah, berarti ya kan, atau nambah koleksi dapur atau nambah koleksi ruang tidur kamu biar makin estetik, pas banget sahabat Fox. Rayakan Informa 22nd anniversary bersama Informa Pakuwon Mall Yogyakarta, sahabat Fox, pusat belanja furnitur terbesar dan terlengkap se-Yogyakarta. Kamu bisa nikmatin promo super heboh, beli satu gratis satu khusus untuk produk dekorasi, tempat penyimpanan hingga peralatan makan dan juga dapur pilihan. Ingat ya, promo ini sangat-sangat terbatas, cuman 3 hari aja dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli 2026, which is ini adalah hari terakhirnya sahabat Fox. Stok barang terbatas dan promo berlaku selama persediaan masih ada. Jadi hari ini langsung aja kamu cus sahabat Fox ke Pakuwon Mall Yogyakarta, lebih tepatnya ke Informa. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen belanja-belanja untuk dekorasi rumah, dan ini ya promonya khusus member Informa Rewards dan juga pengguna kartu BCA, ini bisa mendapatkan promo ini sahabat Fox. Jadi langsung aja serbu Informa Pakuwon Mall Yogyakarta sekarang juga sebelum kamu kehabisan.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Kreasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Rasakan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah mila tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Weekend Morning Show.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku harap kamu juga lonely no more seperti lagunya Rob Thomas pagi hari ini, Sobat Fox. Mungkin, ya mungkin, bisa jadi kamu emang sendirian gitu di pagi hari ini, bangun sendiri ya, karena memang kamu tinggalnya di kosan atau dikontrakan barengan sama teman-teman kamu. Cuman kalau weekend biasanya mereka tuh pulang kampung dan kamu tidak pulang ya, Sobat Fox. Jadi kamu harus terbangun sendirian. It's okay ya. Sebuah keputusan yang baik kamu mendengarkan dan juga menghidupkan Fox Radio Jogja, karena sudah ada Wipti di sini. Seenggaknya ada suara-suara. Tapi enggak goib ya suaranya ya. Ini jelas ada Wipti di sini, hadir buat kamu Sobat Fox pagi hari ini untuk kasih semangat, kasih doa baik. Tentunya juga bakal kasih lagu yang kamu suka ya, Sobat Fox. Apalagi kalau misalnya kamu emang mau request juga boleh banget. Di sini ada Kak Vika, selamat pagi. Kok Kak Vika sih? Vicky maksudnya. Salah ya, ada Vicky. Ini baru sih, ada Kak Vicky yang dengan lucu dan sopannya bertanya, ya kok boleh gak sih request di Fox Radio Jogja? Boleh ya. Tergantung ininya sih sebetulnya. Kalau ada yang siaran ya boleh-boleh aja pastinya. Selama lagunya ada juga di Bang Lagu, kami pasti akan memutarkannya ya Kak Vicky. Nah kebetulan juga di pagi hari ini Kak Vicky pengen dengerin lagunya Discoria yang suara disco. Katanya dari kemarin dengerin terus di kafe, dan hari ini jadi pengen dengerin itu lagi di pagi hari ini. Boleh, nanti Bibi akan puterin. Tapi setelah yang satu ini ya, karena aku juga pengen ingetin lagi, tadi kalau misalnya kamu kelewat atau kamu cuman mendengarkan sebagian-sebagian ya, buat kamu yang pengen nambahin koleksi-koleksi dekorasi di rumah kamu Sobat Fox, atau kamu pengen nambahin biar tambah estetik rumah kamu, makeover rumah, jangan lupa untuk rayakan Informa 22nd anniversary bersama Informa Pakuwon Mall Yogyakarta, pusat belanja furnitur terbesar dan terlengkap se-Yogyakarta, Sobat Fox. Nikmati promo super heboh, beli 1 gratis 1 khusus untuk produk dekorasi, tempat penyimpanan sampai peralatan makan dan dapur pilihan. Dan ingat, promo ini sangat terbatas. Cuma 3 hari ya, dan 3 hari itu aja udah lewat 2 hari kemarin, Sobat Fox. Sekarang adalah hari terakhir tanggal 26 Juli 2026. Stok barang terbatas dan promo berlaku selama persediaan masih ada, dan ini adalah khusus. Promonya khusus untuk member Informa Rewards dan pengguna kartu BCA. Jadi langsung aja kamu serbu Informa Pakuwon Mall Yogyakarta sekarang juga sebelum akhirnya kehabisan.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bareng sama Wipti dan juga Chris Brown, sahabat Fox, dengan Yeah 3 kali. Alah, udah kayak obat ya, 3 kali. Yeah, yeah, yeah, buat kamu di Weekend Morning Show ini, sahabat Fox. Kita udah mau masuk di jam 8 nih, sahabat Fox, tapi belum. Masih ada beberapa menit lagi, jadi tenang aja ya, sahabat Fox. Wipti temenin kamunya masih 2 jam, lebih sedikit lah, sampai jam 10 pagi. Dan buat kamu yang pagi hari ini atau di hari Minggu, ini aku pengen ingetin aja nih, hari Minggu ya, sahabat Fox. Kali-kali Anda ini merasa kayaknya kok gak libur-libur, hey. Ini harusnya sih waktunya kamu libur ya, sahabat Fox. Coba urus diri sendiri dulu sebelum kamu ngurus yang lain terus ya, sahabat Fox. Coba diperhatiin dirinya sendiri, boleh ya self care di hari ini, boleh kasih self reward di hari ini, sahabat Fox. Merawat diri sesimpel dengan merawat tubuh kamu, sahabat Fox, dari dalam maupun dari luar. Nah, dari dalam kan udah pakai bener ya. Gimana sih, saya meralat kalimat saya sendiri. Dari dalam sudah pakai dengan minuman yang sehat, kemudian pilihan-pilihan makanan yang juga sehat juga, real food. Nah, dari luar ya, sahabat Fox, bisa kamu pakai yang satu ini. Karena kesehatan kulit itu juga sangat penting buat tubuh kita. Kalau misalnya kamu gatel-gatel atau misalnya bersisik atau kering banget, bahkan sampai terluka, itu kan agak gengges ya. Jadi salah satu hal yang bisa Wipti rekomendasikan tentunya adalah produk-produk dari Sanga-Sanga Skincare Series yang sekarang udah banyak banget jenisnya dan bisa kamu dapatkan di mana aja sekarang. Banyak tempat yang bisa kamu akses, ini sangat accessible. Salah satunya adalah kalau Wipti sendiri suka banget maskeran. Ini mau cewek mau cowok semuanya harusnya sih boleh banget, sahabat Fox, karena yang namanya kulit wajah itu kan yang salah satu yang paling terpapar sama sinar UV, kemudian polusi-polusi udara. Jadi buat kamu sahabat Fox, apalagi yang wajahnya gampang berminyak, terus kusam, pori-porinya tersumbat ya, jadi jerawat, emang bikin gak percaya diri ya. Sekarang saatnya buat kamu cobain Sanga-Sanga face mask atau maskernya dari Sanga-Sanga. Teksturnya clay, sahabat Fox. Ini adalah jagoan banget untuk deep cleansing. Kandungannya white clay, ada aroma macanya, dan tentunya ada kandungan macanya yang bagus banget untuk kemudian bisa membantu membersihkan kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih, sekaligus bikin kulit kamu langsung kerasa kencang dan juga segar. Terus ya, ada juga perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan juga ekstra bengkoang. Jadi langsung aja kamu pakai yang namanya Sanga-Sanga face mask hari ini untuk kasih reward buat kulit kamu, sahabat Fox, terutama kulit wajah ya. Bisa kamu dapatkan Sanga-Sanga face mask di tentunya Fox Radio Jogja, kemudian di marketplace-nya Sanga-Sanga, kemudian di Sanga Siar, dan juga di mitra resmi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sobat Fox, call be kalian brighter than the sun. Yes, kamu ya, sobat Fox, bener-bener bersinar lebih cerah dari matahari hari ini yang terik sekali. Aduh, padahal tadi ya, saya waktu berangkat ke Fox Radio Jogja, sobat Fox tuh dari rumah berharap pengen banget dapat matahari pagi jam-jam 6 sampai jam 7 lah ya. Karena itu berangkatnya jam 6 kurang lah ya. Terus berharap banget pengen dapat sinar matahari biar dapat anget-anget gitu rasa-rasa aja. Ternyata sinar matahari terhalang. Gak cuman sama gedung-gedung atau rumah-rumah, kalau di Jogja kan gak terlalu tinggi ya gedung-gedungnya ya sobat Fox. Nah, tapi juga terhalang sama langit yang lumayan berawan di pagi hari tadi sobat Fox. Tapi udah seperti prediksinya, wah saya udah kayak BMKG ya. Pasti, bukan pasti sih, maksudnya besar kemungkinan di jam-jam setelah jam 7, terutama jam-jam ini sobat Fox, sudah kelihatan banget kalau langit akan semakin cerah. Meskipun tetap ada awan-awannya sobat Fox, terbukti tuh cerah banget ya dari jendela call box dari Fox Radio Jogja, udah kelihatan banget kalau di luar tuh cocok lah pokoknya untuk kamu yang pengen kucek-kucek jemur-jemur sobat Fox di pagi hari ini. Nah, aku pengen sapa juga sobat Fox yang sudah bergabung lumayan jauh ya. Ini dari Medan. Hai, selamat pagi Kak Fikri dari Medan, katanya dengerin Fox Jogja dan streaming, mau request lagunya Dai Dai dari Shakira ya, udah disiapin setelah ini. Katanya pakai sanga-sanga yang ultimate cakep. Cos ya. Ini aku suka juga dengan aroma lavender tentunya, terus gampang meresap di kulit. Meskipun judulnya minyak atau oil, tapi gak oily, gak yang berminyak banget. Pokoknya langsung meresap dan cenderung bikin kulit lebih halus loh sobat Fox. Jadi buat Kak Fikri, lagunya udah Wipti siapin. Setelah ini, penasaran aja sih kalau kira-kira Kak Fikri ini kemarin megang siapa? Apakah gacoan yang menang atau enggak? Karena kemarin yang menang Spanyol ya, apakah juga pegang Spanyol atau justru pegang yang lain-lainnya?
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Mika dengan Love Today. Ya, lagu ini Bipti puterin buat Kak Taka yang lagi dengerin katanya di Sleman aja. Selamat pagi buat Kak Taka. Ada nama-nama baru ternyata ya. Tadi ada Kak Vicky, sekarang ada Kak Taka yang request lagunya Mika Love Today. Rasanya pengen dicintai aja gitu di hari ini. Waduh. Tapi semoga doanya terkabul ya. Maksudnya kadang tuh gimana ya, kadang kita tuh ngerasa kayak alone sendiri. Aduh, gak ada yang sayang sama aku gitu. Dan rasanya pengen ada yang apa ya, ngasih afeksi itu Sobat Fox. Dalam artian ini gak cuma masalah romansa ya Sobat Fox. Lebih ke memperdulikan, terus ya seperti hubungan antar sahabat aja. Ada yang nanyain kabar kamu di hari ini Sobat Fox, semoga aja ya. Kalau misalnya belum ada, Wipti aja yang nanyain gimana kabar kamu, house life, are you doing good, apakah kamu baik-baik saja Sobat Fox. Kalau misalnya memang agak kurang oke gitu hatinya di hari ini, boleh request lagu Sobat Fox, karena Wipti bisa puterin lagu dari tahun 2000 sampai yang terbaru. Sampai jam 10 pagi Sobat Fox, nanti kita bisa ngobrol dulu ya. Kalau misalnya lagu yang kamu request ternyata gak ada nih, atau belum ada nih di bank lagunya Fox Radio Jogja, kita bisa ngobrol lagi mau diganti sama lagu apa Sobat Fox. Nah, nanti Bipti pengen lanjut lagi sebetulnya, karena sudah ada yang request lagi di pagi hari ini Sobat Fox. Tapi tunggu dulu ya sobatku, karena aku juga pengen ngasih tahu kamu, buat kamu yang pengen apa ya, nambah-nambahin pernak-pernik di rumah atau pengen ganti karena misalnya wastafel udah rusak, kemudian kaca kamu di rumah juga udah pecah-pecah.

ya, diapain, tolong ya. Boleh banget Sobat Fox untuk ikut merayakan Informa 22nd Anniversary bersama Informa Pakuwon Mall Yogyakarta. Pusat belanja furnitur terbesar dan terlengkap se-Yogyakarta. Nikmati promo super heboh, beli satu gratis satu khusus untuk produk dekorasi, tempat penyimpanan, sampai peralatan makan dan juga dapur pilihan Sobat Fox. Promonya sangat terbatas karena ini adalah hari terakhir, sebetulnya 3 hari Sobat Fox, dari tanggal 24 sampai tanggal 26, which is itu hari ini. Dan stok barangnya terbatas. Promo berlaku selama persediaan masih ada, dan ini hanya khusus member Informa Rewards dan juga pengguna kartu BCA. Jadi serbu sekarang juga Informa Pakuwon Mall Yogyakarta, sekarang sebelum kamu kehabisan.

0: and Morning Show.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Jimin ya, yeah, yang gue puterin pagi hari ini dengan Who. Lah siapa Who ya, yeah. Ada satu sobat Fox nih yang sudah hadir di pagi hari ini. Salam kenal ya dari Wipti tuh. Aku lagi WhatsApp juga nih sama Kak Nina. Wah, lagunya Hindia ya. Fis. Katanya tadi apa ya? Pagi Kak, sehat dan semangat selalu. Sehat dan semangat juga untuk Kak Nina. Requestnya Jimin yang Who ada enggak? Ada. Tadi barusan Wipti udah puterin. Terus selamat hari Minggu buat semua sobat Fox. Selamat hari Minggu juga buat Kak Nina. Terus tadi aku juga sudah memutarkan lagu dari Little Mix dengan Black Magic. Yang pagi ini direquest sama Mbak Rini. Katanya badan lagi kurang oke ya Mbak Rini ya. Wah, ini justru hari Minggu mumpung, jadi diistirahatkan aja badannya, terus diistirahatkan pikirannya. Karena kalau istirahat badan tapi pikirannya masih muter aja, kayaknya sama aja ya. Relax aja hari ini Mbak Rini, dan semoga segera membaik, segera sehat, segera waras. Terus besok Senin udah siap buat aktivitas lagi gitu. Atau gak usah nunggu Senin deh, kalau misalnya nanti siang udah sehat, alhamdulillah banget. Terutama buat kamu sobat Fox yang juga sama nih mengalami kurang enak badan di pagi hari ini. Kamu bisa istirahat dulu, bisa pakai minyak balur sangasanganya juga sobat Fox. Tapi kalau udah sehat nanti, terus pengen ngejar nih yang namanya dapat promo-promo untuk bisa update perabotan rumah ya, silahkan kamu bisa ikutan nih untuk merayakan Informa 22nd anniversary bersama Informa Pakuan Mall Yogyakarta, pusat belanja furnitur terbesar dan terlengkap se-Yogyakarta, sobat Fox. Kamu bisa nikmatin promo super heboh, beli satu gratis satu khusus untuk produk dekorasi, terus tempat penyimpanan sampai peralatan makan dan juga dapur pilihan. Ingat ya, promonya terbatas banget. Hari ini hari terakhir, tanggal 26 Juli 2026. Terus ya, selain terbatas, promonya juga berlaku selama persediaan masih ada dan khusus member Informa Rewards serta pengguna kartu BCA. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kamu siap-siap ya, diistirahatkan badannya dulu. Kalau emang lagi gak enak badan, kalau udah sehat, udah enakan, langsung serbu Informa Pakuan Mall Yogyakarta sekarang sebelum kamu kehabisan.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, masih barengan sama Wipti ya di tentunya Weekend Morning Show. Dan udah mau jam 9 pagi, sahabat Fox, aku puterin satu lagu dari Doja Cat dengan Say So. Buat kamu biar lebih chill di siang hari ini yang aduh ya. Sebenarnya kamu punya rencana buat keluar tentunya, tapi agak maju mundur ya. Mengingat kamu kayak aduh malas banget panas-panasan, tapi harus keluar karena sudah janjian di mungkin jam 9 nanti, jam 10 sobat Fox. Wih. Tapi kalau kamu sudah mandi, entah kamu mau keluar atau enggak, punya janjian di luar atau enggak, sobat Fox, aku rasa ya setelah kamu mandi kan udah bersih tuh, badan udah bersih, terus wajah juga sudah bersih, jangan lupa untuk ditambahin dengan skincare yang pastinya bisa merawat kulit wajah kamu, sobat Fox. Nah, salah satunya ini skincare yang mau Wipti bagikan. Kalau tadi Wipti udah kasih Sanga-Sanga face mask informasinya, sekarang ada Sanga-Sanga natural face cream yang bisa kamu aplikasikan setelah, so pasti ya, kamu udah cuci muka, muka udah bersih ya. Kalau kamu mau pakai skincare yang lain itu juga bisa. Tapi jangan lupa nanti diakhiri dengan Sanga-Sanga, ini sebelum sunscreen ya, diakhiri dengan Sanga-Sanga natural face cream, sobat Fox. Karena ini buat kamu apalagi yang wajahnya lagi kering, lagi kusam, terus habis itu mulai muncul garis halus, bisa dirawat dengan Sanga-Sanga natural face cream. Krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, aloe vera, yang ini ya ampuh banget membantu melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Terus gak cuman itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, ekstrak lemon dan juga pepaya. Lengkap banget ya. Itu kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan diri, sobat Fox. Penuaan dini maksudnya. Jadi ya dengan berbagai bahan, apalagi ada banyak bahan lain di dalam Sanga-Sanga natural face cream. Nah, bahan itu sebanyak itu ya bisa kamu dapatkan dari Sanga-Sanga natural face cream. Dapetin kulit sehat, kenyal, awet, muda dengan Sanga-Sanga natural face cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio, Sanga-Sian, Marketplace Sanga-Sanga, dan juga mitra resmi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, masih ada Wipti dan juga temenin kamu Sobat Fox ya, tentunya ada di Weekend Morning Show. Yes, betul sekali Sobat Fox. Nah buat kamu ya, ini yang sekarang sudah bangun pagi, ya harusnya udah gak sih? Gak ada harusnya sih sebetulnya ya Sobat Fox. Tapi kalau misalnya kamu udah bangun, cakep ya, Wipti sangat mengapresiasi banget. Terus kalau kamu pengen ditemenin sama lagu-lagu yang emang happy gitu, yang semangat di pagi hari ini Sobat Fox, boleh langsung aja mampir ke WhatsApp-nya. Aku malah belum bilang ya WhatsApp-nya dari Fox Radio, yaitu di 0887-188-1053. Dan bisa juga gabung lewat Fox Mobile Application Sobat Fox. Wipti akan tungguin, mungkin bisa putarin 1-2 lagu requestan kamu Sobat Fox, karena Wipti temennya cuma sama jam 10 pagi aja di Weekend Morning Show. Dan tentunya di Sanga-Sanga Sobat Fox, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak Sanga-Sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sobat Fox. Selamat pagi, Wipti masih hadir ya di Weekend Morning Show buat kamu sobat Fox di jam 9 lewat 20 menit ini. Wow, udah cukup siang sebetulnya buat kamu sobat Fox yang mungkin merencanakan untuk makan siang karena sarapannya udah tadi sobat Fox. Atau jangan-jangan sarapannya belum. Kamu jangan-jangan tim yang seperti Wipti ya, sarapannya tuh kayak telat-telat ya. Makan pertama bisa di atas jam 10 pagi sobat Fox, aduh sedih banget. Tapi kalau kamu nanti mau berencana untuk makan siang, tapi sekalian mau cari perabotan rumah atau seperti kata Charlie Puth ya, light switch alias stop kontak kamu butuh diganti karena kayaknya udah tuir semuanya. Yang tadi warnanya udah putih ya kan, kok udah putih sih? Yang tadinya warnanya putih sekarang udah menguning atau bahkan udah gak oke lagi keadaannya. Nah bisa nih sobat Fox ya buat kamu yang pengen makeover rumah, nambah koleksi dapur, interior di kamar kamu, di ruang tamu, di mana aja biar makin estetik, pas banget. Kamu bisa merayakan Informa 22nd anniversary bersama dengan Informa Pakuwon Mall Yogyakarta, pusat belanja furnitur terbesar dan terlengkap se-Yogyakarta. Nikmati promo super heboh. Beli satu, gratis satu khusus untuk produk dekorasi, tempat penyimpanan, sampai peralatan makan dan juga dapur pilihan kamu sobat Fox. Ingat ya, promonya sangat terbatas. Cuma 3 hari aja, dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli 2026. Dan selain terbatas, promonya berlaku selama persediaan masih ada. Khusus member Informa Rewards dan pengguna kartu BCA. Jadi cepet-cepetan aja, segera aja. Kalau emang mau makan siang dulu, boleh.

0: Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia Pato karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Pato atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia Pato. Bakpia Pato, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
1: Fox Radio, Jogja.

kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sangat sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000. Satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upur rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

sanga-sanga, sing ada lawan. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.

0: Baris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Duduk, eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan

0: Sangasian, serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Nanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Hanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Baris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Fox 105.3 FM, Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Fox 105.3 FM.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga Sanga Klasik atau minyak balur Sanga Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Fox 105.3 FM, Jogja.

Informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu, Mbah?

0: kamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar, mau mirip

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Fox Radio, Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Harian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan

0: Hal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Fox 105.3 FM.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Jogja.

Nah, capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Radio Jogja. Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Fox 105.3 FM

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras. Fox Radio,

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan kesenian jatilan lancur?

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.
2: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105,3 Fox Radio Jogja, you're so, your hits. Selamat malam Sobat Fox, ketemu lagi sama Dito. Kali ini kita ketemu lagi di Rockabye Session, yay. Tentunya masih di Fox Radio Jogja, Sobat Fox. Kalau hari Minggu, kita punya Rockabye Session edisi alternatif rock. Yang modern-modern kemarin udah kita puterin klasik rock malam Minggu. Sekarang saatnya yang muda-muda tampil. Tapi yang tua juga dong, boleh. Asal suka alternatif rock. Langsung ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Termantau udah banyak Sobat Fox yang udah chat. Jadi siapa cepat dia dapat Sobat Fox. Jadi sekarang aja chatnya, daripada nanti antri lama. Karena Rockabye Session selalu dipenuhi oleh minat tinggi dari Sobat Fox semua se-Indonesia loh ya. Dari request dari Banyuwangi, dari Jakarta. Tadi malam isinya orang Godean semua Sobat Fox yang ngechat. Jadi Sobat Fox selain daerah Godean, coba kita adu Godean nih. Orang Godean request semua ini ya ke Fox Radio Jogja. Dan Sobat Fox bisa download aplikasinya Fox Radio di HP masing-masing, di Play Store atau di App Store. Tinggal cari aja aplikasinya Fox Radio VOKS Sobat Fox, biar bisa streaming Fox Radio sambil request lagu ya kan. Daripada di WhatsApp, mending langsung di aplikasi request boleh. Atau di WhatsApp juga boleh. Bebas, bebas, bebas. Kan udah gede ya kan? Bebas sesuai dengan kesukaan masing-masing. Alright, here we go. We have My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Stay tuned sampai jam 12 malam Sobat Fox. Only on Fox Radio Jogja.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox di Rock by Session on Fox Radio Jogja. Barusan kita dengerin ada Seether dengan Fine Again. Siapa yang kangen Seether? Dulu hot banget, rame banget. Apalagi orang-orang di luar negeri itu rame banget Seether, Sobat Fox. Sekarang juga ngetren lagi, banyak yang dengerin. Tapi memang lagi musim aja ya, banyaknya comeback. My Chemical Romance juga mau konser di Jakarta. Tiketnya mahal, pengen nonton tapi mahal tiketnya. Tapi ada Kak Nara di Timuran yang mau nonton, udah dapet tiketnya. Kok aku kehabisan festival? Festivalnya udah habis, Kak Nara. Gimana dong, masa beli dari second hand? Kak Nara hari ini katanya city tour by bike. City tour by bike itu kemana aja sih? By bike, cari WTS. Wah, kalau nggak ya udah duduk nggak apa-apa sih, Kanara. Menurut aku, ya udah. Kalau jadi nonton ya kan, makanya doain aku ada rezekinya, Kanara. Ya, Kanara minta diputerin lagunya Phantom Planet yang California. Duh, satu lagu dari album The Guest by Phantom Planet. Mungkin bisa dibilang band luar negeri pertama yang aku suka banget dari diriku sendiri. Kalau dengerin band lain kayak Guns N' Roses, Oasis, Nirvana, Weezer, itu kan pengaruh dari kakak. Tapi kayak, oh aku suka nih sebagai anak SD, aku suka ini tuh Phantom Planet. Jadi selalu suka kalau ada yang request Phantom Planet. Ngepit ke Keraton dan Taman Sari. Oh siap. Siap. Terus aku juga mau menyapa ada Mas Alex di Gunung Kidul. Selamat malam Mas Alex, gimana dirimu, apa kabar? Baik Mas Alex. Katanya berita, aku tadi tanya berita Gunung Kidul apa Mas Alex. Katanya beberapa hari terakhir sering terjadi kebakaran lahan. Aduh so sad. Kemarau ya, karena kemarau kering banget ya Mas Alex. Musim kemarau pada bakar sampah tidak diperhatikan, akhirnya terkena angin jadi merembet kemana-mana. Karena Mas Alex, buat kehati-hatian dan kewaspadaan kita bersama. Betul. Jangan asal-asalan bakar sampah ya Sobat Fox. Dan menurutku bakar sampah di depan rumah atau di dekat rumah atau dimanapun tuh tidak disarankan. Bukan urusan kita gitu loh membakar sampah ya. Dan itu hanya menambah polusi. Bener deh. Terus kasihan tetangga kita, jujur. Nanti kayak Gunung Kidul loh kebakaran tuh kan. Kondisi wisata wilayah Gunung Kidul sudah pasti ramai dan macet. Akamsi banyak di rumah dan malas kemana-mana. Akamsi, anak kampung sini. Padahal kemarin kan udah selesai liburannya ya, Mas Alex ya. Tapi masih ramai ya ke Gunung Kidul. Ya, maybe. Kita berlanjut ke Mas Yoke di Umbul Harjo. Mas Yoke di Umbul Harjo, selamat malam Mas Yoke. Umbul Harjo, pripun kabare? Ini dari tadi udah request minta diputerin lagunya Hole yang Malibu. Oke, cocok. Aku juga suka banget. Langsung kita puterin Mas Yoke. Dan nanti ada lagu requestnya Kanara juga. Yang lain segera request sebelum keramaian dan padat merayap nanti antrian Rock by Session-nya. This is Hole Malibu Sobat Fox. Stay tuned.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps.

Back with me, Sobat Fox, bersama Dito di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Barusan ada satu lagu dari The Cool Ones, The Bravery, Time Won't Let Me Go. Lama juga aku gak muterin The Bravery. Mungkin ada Sobat Fox yang tahu. Tahu mas, ya oke. Mutusi dewe ya Sobat Fox. Oke, kita nyapa siapa lagi nih malam hari ini. Ada Mas Farid di Godean. Wah, Godean lagi, Mas Farid lagi. Mas Farid gak pernah ketinggalan kalau Rockabye Session ya. Memang andalannya rock banget pokoknya. Mas Farid malam hari ini mau diputerin lagunya Green Day yang Warning, Live Without Warning. Dem dem dem dem dem. Mau pamer lagi, udah nonton live-nya loh aku Mas Farid. Kemarin Green Day manggung di Jakarta. Cie. Jadi pengen mereka datang lagi ya. Aduh. Oke, next ada Mas Farid cerita nih. Tadi seharian kerja bakti jelang 17-an. Bentar lagi ya Sobat Fox. Bulan lagi kita 17 Agustusan. 17-an. Katanya Mas Farid kerja bakti pasang bendera. Wah, sekampung nih berarti dipasangin bendera ya Mas Farid. Salam buat warga kampungnya. Warga kampung mana nih Mas Farid di Godean? Coba sebutin kampungnya biar sekampung dengerin kalau warganya request ke Fox Radio Jogja. Lagunya nanti kita puterin ya. Thank you Mas Farid. Beranjak kita ke Mbak Susana Endah di Kalasan. Halo Kalasan. Halo Mbak Susana. Mana anak-anaknya? Suruh sekuatnya, sekuatnya full muncul di sini. Request semua ke Fox Radio. Kemana aja Mbak Susana hari ini kegiatannya? Hari Minggunya dihabiskan kemana aja Mbak Susana? Coba cerita dong, cerita ya. Wajib ya, ini aku puterin lagunya tapi nanti cerita ya. Mbak Susana kalau dengerin aku siaran harusnya langsung balas. Mbak Susana minta diputerin lagunya Linkin Park yang Somewhere I Belong. Oke, kita antriin dulu Mbak Susana. Mbak Susana cerita dulu, coba ketik dulu hari ini kemana ya. Nanti cerita, oke siap. Sobat Fox yang lain jangan lupa buat request, langsung aku tungguin. Sebelum ramai sekali lagi aku ingatkan. Jadi segera aja, lagunya alternatif rock yang barat ya. Dan ini dia Green Day Sobat Fox dengan Warning. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga Sanga. Produk baru Sanga Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Yeah, yeah, yes, Sobat Fox, with Maps. Lanjut kita di Rockabye Session. Ini lagu favoritku juga, ya ampun, sepanjang masa. Apalagi pernah nonton live-nya lagi dan lagi, 2012 di Jakarta. Ya ampun, Mbak Karen O, Karen Lee Orzolek, nama panjangnya. Menjadi salah satu penyanyi rock female, wanita, kesukaanku sepanjang masa, Sobat Fox. Langsung ditanggepi sama Kak Meili di Sambisari, katanya, wah, lagunya mengundang. Mengundang gimana sih, Mbak Meili? Gimana-gimana, mau request apa, Mbak Meili? Ayo, mau request apa? Jangan cuma mengundang-mengundang aja ini ya. Gimana, Sambisari? Aman? Hari Minggu ini kemana aja, Kak Meili? Coba share ya ke kita. What you did on weekend. Asik. Mahasiswa masih libur ya, Sobat Fox. Jadi gak rame-rame banget. Katanya malas cerita, huf. Pasti sambil kerja kan sekarang, laptopan. Udahlah, weekend tuh gak usah kerja, Mbak Meili. Stop. Mending kongko-kongko aja, nongkrong di Rockabye Session gitu. Oke, kalau gak mau cerita ya udah, kita lanjut aja deh. Ke Marina di Condong Catur. Hai Marina. Marina, kalau Marina di rumah aja nih pasti seharian ya. Betul kan Marina? Kirain lagi jajan. Marina minta diputerin lagunya Splendor yang I Think God Can Explain. Oke, Marina, langsung kita puterin ya kan, daripada nunggu kemalaman. Dan yang lain juga antri ini, Sobat Fox. Here we go, Splendor, I Think God Can Explain. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox malam hari ini, masih di Rockabye Session. Barusan ada Priestess dengan Lay Down, seru ya, seru. Lagu tahun 2005 itu Sobat Fox. Kita banyak muterin lagu-lagu 2000-an ya dari tadi. Anyway, ada siapa di sini? Ada Mbak Ani di Bandega Karya. Selamat malam, bundaku. Bunda Ani. Yang tadi ada semenjak ada pemilihan RT terus RW, sekarang sibuk latihan buat lomba nyanyi katanya untuk kur mars PKK antar RT. Wah wah wah, ini aja baru selesai bikin pesanan buat besok. Lagi sibuk di kampung berarti ya. Ini persiapan buat 17-an kan ya, Mbak Ani? Atau buat apa? Kalau pesenannya kan emang rutin ya, emang bisnis. Bisnis. Bisnis yang cuannya banyak. Jangan-jangan ini juga lomba nyanyinya buat 17-an atau mungkin rutin ya. Nyanyi PKK antar RT lomba. Tadi Mbak Rina juga cerita, hari ini kerja bakti. Tuh kan, sama buat 17-an. Tapi gak se-RT kan sama Mbak Rina. Mbak Rina tadi pagi ada kerja bakti di kampung, kumpul 2 RT. Wish. Eh bu, pripun kabari? Gitu ya. Dulu tuh aku diajak Sobat Fox suruh kumpul-kumpul RT, tapi agak gimana ya. Ya kenal sih, cuman bukan yang aktivis kampung saya itu. Mbak Ani minta diputerin lagunya Bon Jovi yang It's My Life. Deng deng teneneng neng. Oke, nanti kita puterin ya di sini Mbak Ani. Thank you udah bergabung. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Ani. Terus ada requestannya Kameli. Kameli di Sambisari. Sambisari itu deket Kalasan kan ya Mbak Meli? Coba kita tanya ke Mbak Susana, jauh enggak Sambisari? Atau jauh? Ngawur Mas Dito, jauh itu. Kadang saya tuh so tahu aja daerah, oh deket sini gitu. Habis daerah di Jogja tuh banyak Sobat Fox. Kameli minta diputerin lagunya Suede yang She's in Fashion. Keren, anak Britpop banget ya Mbak Meli ya. Britpop banget anaknya. Mana nih Sobat Britpopku yang lain, biar ada tandingannya, biar ada yang request Oasis apa Blur gitu loh. Oke, kita puterin dulu ya. Tadi apa yang diminta? Bon Jovi oleh Mbak Ani. Kita langsung puterin. Ini dia Bon Jovi, It's My Life. Stay tuned.

adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Barusan ada Boxcar Racer, I Feel So. Proyekannya ini nih, Tom DeLonge-nya Blink 182. Itu juga dulu terkenal, Boxcar Racer. Kayak, ya mirip Blink tapi lebih dark gak sih kalau Boxcar Racer? But anyway, tadi ngobrolin mana nih Britpop lainnya, ya kan, gara-gara Kak Meili di Sambisari tadi requestnya tuh Sweet, langsung muncul loh ini requestan-requestan Britpopnya. Langsung FOMO semua ini Kak Meili. Ya ampun Kak Meili. Anyway, Kak Meili dapat salam dari Mbak Susana Endah. Katanya kalau bener Kak Meili Sambisari berarti cuma 3 menitan dari rumahnya Kak Susana Endah. Salam kenal Kak Meili tuh dari Mbak Susana. Mbak Meili itu dapat salam. Deket kan? Aku tuh dulu punya teman SD rumahnya di Sambisari, namanya Ivan. Enggak tahu sekarang bocahnya di mana. Udah lama banget enggak kontakan. Informasi yang sangat penting. Okay, Britpop pertama, ya gak Britpop-Britpop amat sih ini, dari Mas Yusron di Godean. Halo malam Mas Yusron. Tadi tanya, Mas Dito gimana kabarnya? Aduh, agak ini sebenarnya, agak pilek dikit-dikit. Mas Yusron katanya juga lagi flu, gak enak badan. Iya, siang panas ya katanya, malam dingin banget, betul. Ini tuh gara-gara kemarin aku ke Dieng Mas. Dan kayaknya jajan di sana deh, jajan sembarangan tuh loh, yang pinggir-pinggir jalan, OTW ke sana apa-apa dibeliin gitu. Ya, gitulah. Cepat sembuh ya, Mas Yus. Tadi Mas Yus tanya, "Gimana ini kulineran enggak? Tadi aku ke mall ya, ada event ke sebuah mall di Jalan Solo." Ya, gitulah. Makan terus langsung ke Fox. Kalau Mas Yus kayaknya di rumah ya, lagi pilek. Mas Yus minta diputerin, oh iya ini Coldplay yang Yellow. Ya gak Britpop-Britpop amat, tapi ya British lah ya at least. Coldplay yang Yellow, abis ini kita puterin Mas Yus. Siap, thank you Mas Yus. Langsung kita menuju ke Mas Zaldi di Bogor. Malam Mas Dito, apa kabar? Baik Mas, agak pilek. Sehat-sehat selalu, terima kasih Mas Zaldi di Bogor. Mau request Stone Roses yang Ten Story Love Song. Mumpung pembahasannya Britpop, wis tandingannya Mbak Meili itu, Mbak Meili nih ditandingin sama Mas Zaldi di Bogor pakai The Stone Roses tuh. Ten Story Love Song, asik. Abisnya kita puterin, aku juga ngefans. Belum kesampaian tapi nonton live-nya ya. Buat Mas Tito dan pendengar yang lagi dengerin Rockabye Session sampai tuntas, terima kasih. Terima kasih juga Mas Zaldi, thank you so much. Jadi abis ini kita puterin. Dimulai dari Coldplay dulu ya Sobat Fox. Kita puterin Coldplay-nya Mas Yusron, Yellow. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sanga-sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Deftones, Milk of the Madonna. Pengen bilang Maradona tapi kayaknya gak lucu ya. Lagi naik daun tuh Deftones Sobat Fox bagi Gen Z. Padahal kita yang milenial udah dengerin lama ya. Itu juga salah satu band yang naik daun, ya kan. Terus kita menyapa lagi Sobat Fox malam hari ini. Ada Mas Arif yang domisilinya di Bangka, lagi di Jogja. Cihui, asik. Tadi nyapa, halo Fox Radio Jogja malam ini sama siapa? Sama Dito, Mas. Mas Arif. Mas Arif, selamat datang kembali ke Jogja. Walaupun di Bangka lagi panas-panasnya, tapi sekarang lagi di Jogja nemenin ponakan ya, kuliah di UIN. Mantap. Selamat ya kuliah di UIN. Lagi sibuk cari kos. Iya, emang cari kos tuh ribet ya Sobat Fox. Cocok-cocokan pilihannya banyak banget, apalagi di Jogja, sesuai budget, sesuai apa ini itu, akses. Wah, itulah. Pokoknya pilihannya banyak. Tapi saya belum pernah ngerasain ngekos karena rumah ya di Jogja. Jadi seru kayaknya ngekos. Nanti kapan-kapan aku ngekos deh. Mas Arif minta diputerin lagunya The Cranberries yang Dreams. Wah, ini kemarin kita puterin lagi. Emang The Cranberries tuh gak bosen-bosen ya Sobat Fox. Jujur aku juga selalu suka muterin The Cranberries, apalagi Dreams. Dreams tuh salah satu soundtracknya film Chungking Express tuh Sobat Fox, karyanya Wong Kar Wai. Salah satu film favoritku sepanjang masa. Oke, Mas Arif, thank you udah request, nanti kita puterin. Berlanjut kita menyapa Mas Apri di Merican. Selamat malam Mas Apri. Ya ampun, pulang kerja langsung request di Fox Radio Jogja. Oke, Mas Apri minta Hoobastank, If I Were You. Langsung kita puterin nanti ya Mas Apri. Kita puterin dulu This Is The Cranberries Dreams Sobat Fox, stay tuned.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox. Kita barusan mendengarkan satu lagu dari Hoobastank yang direquest sama Mas Apri ya, di Merican. Wow, Sobat Fox, malam hari ini rame. Kita tadi ngobrol sama Mas Arif. Tadi aku sempat tanya sama Mas Arif, ponakannya daftar di UIN jurusan apa? Ternyata jurusan aman katanya, sosiologi. Enggak dong Mas, aku gak setuju. Jurusan aman itu adalah manajemen. Semua-semua manajemen pokoknya. Ya, sosiologi itu masih kurang pasaran menurut saya. Karena dulu aku manajemen, Mas Arif. Manajemen UGM, minimal ada UGM-nya. Biar mamahku tuh bangga dikit. Kok bisa jadi penyiar, Mas? Ya enggak tahu. Kok tanya saya? Itu saya juga nggak tahu dulu kenapa daftar itu ya, namanya juga anak SMA. Terus ada cerita dari Mas Yusron, rencana Agustus mau ke Pangandaran. Wah, Citumang, Batu Karas, Green Canyon, wah, ke kampung halaman saya jenengan Mas Yusron. Kok bisa? Ayo nanti mampir ya ke tempat nenek saya. Sobat Fox, kita puterin dulu ya satu lagu dari Paramore. This is Ignorance. Stay tuned.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105.3 Fox Radio Jogja. You're so, your hits. It's Amazing to Be Young by Fontaines DC. Barusan kita dengarkan Sobat Fox. Aduh, favorit banget. Aku lagi suka banget aku Fontaines DC. Oke, sekarang saatnya kita menyapa Mas Aiman Riyadi di Sulawesi Selatan. Muncul terakhir kita bersua pas musim Piala Dunia ya, Mas Aiman. Gimana Sulsel Mas? Dingin kan harusnya? Masa di sana nggak ikut dingin sih musim kemarau? BTW, Jember Fashion Festival tuh terpantau hujan ya, Sobat Fox. Tadi aku lihat scroll di sosmed gitu, ternyata hujan. Tiba-tiba biur. Lucu juga ya, yang lain kering, dingin musim kemarau, ini malah hujan. Gak apa-apa. Oke, Mas Aiman minta diputerin lagunya Blur yang Song 2. Oke, ini ikut-ikutan Britpop ini ya, Mas Aiman. Aku tinggal nungguin ada yang request Oasis aja nih ya. Oasisnya belum muncul dari tadi. Mana nih, masa gak ada penggemar Oasis? Yah, gak seru. Kita berlanjut ke Mas Iram. Ini pendengar baru kita. Selamat malam Mas Iram di Solo. Selamat bergabung dengan Fox Radio Jogja. Semoga betah di sini, sering request di Fox Radio Jogja. Mas Iram di Solo. Wah, wah, wah. Ini kayaknya seumuran nih sama saya nih ya. Mas Iram, gimana kabar Solo? Berarti dengerin pakai apa nih Mas? Streaming ya? Kalau dari Solo ya? Atau emang sinyalnya Fox kuat sampai Solo ya, Sobat Fox? Coba, saya nggak tahu ini. Coba Mas Iram kalau mendengarkan pasti bisa menjawab, Mas Iram. Mas Iram minta diputerin lagunya Three Doors Down yang Here Without You. Wah, ini favorit kita juga. Nanti kita puterin Mas Iram. Kita puterin dulu satu lagu dari Blur. Rame lagi kita, nggak jadi ngantuk Sobat Fox. This is Song 2, stay tuned.

aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama Dito, Sobat Fox, kita di Rockabye Session. Ngobrol sama Sobat Fox, aku nyapa dulu tadi ada Mas Ardi Yusfi. Halo Mas Ardi, di Gambiran, long time no see ya. Mas Ardi kemana aja sih, Mas Ardi? Dicariin anak-anak nih. Dicariin anak-anak, anak-anak siapa lagi? Mas Ardi, aduh, ini salah satu pendengar pertamaku nih, Sobat Fox, yang masih rutin di sini. Dan semoga Sobat Fox yang lagi mendengarkan ini juga akan mendengarkan saya terus dan doakan saya bertahan lama di Fox Radio Jogja. Atau gimana? Apa perlu kita bikin podcast apa? Tapi kalau misalnya aku bikin podcast, emang Sobat Fox mau dengerin? Aku rencana tuh mau bikin podcast sama Mbak Ica, tapi gak tahu Mbak Icanya tak ajakin mau apa enggak ya, kira-kira. Kayaknya lucu ya, sama Mbak Ica. Tuh, anyway, Mbak Susana Enda katanya, makasih Kak Meli di Sambisari, cuma tetangga desa kita tuh. Mbak Meli tuh kata Mbak Susana tetangga desa. Berarti pendengar Fox yang banyak itu daerah Kalasan, Sambisari, atau kalau enggak Godean sekalian ya. Tadi ada yang di Solo tapi. Tuh, Mbak Susana ditanyain Kak Meli, desa mana sih? Tuh. Nih, aku tanyain ya. Tuh, udah aku ketik ke Kak Susana. Desanya mana? Sambisari itu desa apa kecamatan sih, Kak Meli? Kelurahan kan? Iya kan? Kalau aku kelurahannya Catur Tunggal masuknya. Kalau Fox kan Condong Catur. Kalau rumah aku Catur Tunggal, Sobat Fox. Terkenal juga itu Sleman. Kemarin tuh ada bercandaan di sosmed, orang Bantul itu tahu kelurahan-kelurahan di Sleman, Condong Catur, Catur Tunggal. Tapi orang Sleman belum tahu, belum tentu tahu kelurahan di Bantul. Apa benar? Emang iya. Oke, kita puterin lagu dulu. Nanti lagi kita ngobrol Sobat Fox daripada terlalu fafifu ya. This is Bowling for Soup. High School Never Ends. Kita mengingat masa SMA kita Sobat Fox. Stay tuned.

0: sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

kita Sobat Fox. Halo semua yang baru bergabung. Selamat bergabung di Rockabye Session-nya Fox Radio Jogja malam hari ini. Bagi yang baru bergabung, ayo dari mana? Jalan-jalan ya. Hari Minggu besok Senin. Dingin-dingin Sobat Fox. Kalau jalan-jalan keluar kayaknya kita bakal kedinginan ya, jujurly ini dingin banget di luar. Dan kalau ngecek suhu-suhu kayak di Dieng gitu bisa sampai minus 2 derajat ya, teman Sobat Fox. Pantes aku jadi pilek. Jogja aja dingin banget, kayaknya Jogja tuh bisa tembus 19-20 derajat harusnya ya. Makanya kalau pergi-pergi Sobat Fox jangan lupa pakai jaket. Kalau gak kuat dingin mending di rumah aja, ya kan? Daripada sakit jadi gak bisa kerja, jadi susah kemana-mana, gak nyaman. Jadi mending dah di rumah aja. Anyway, tadi Kak Meli bilang ini kayaknya Britpopnya digenepin Oasis Champagne Supernova aja gak sih? Boleh, langsung kita puterin biar Oasisnya ada yang muterin. Kasihan penggemar Oasis, dari tadi gak ada yang request ya. This is Oasis Champagne Supernova, Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ya, terasa sahabat Fox, sudah hampir jam 12 malam. Seperti biasa, saya harus pamitan. Terima kasih semuanya yang udah nemenin malam hari ini di Rockabye Session. Seru banget dari jam 9 sampai tengah malam. Obrolannya keren-keren. Senang sekali menyapa terutama sobat Fox yang lama gak kelihatan, muncul lagi. Ihi. Thank you ya semuanya. Dan tentunya selamat beraktivitas di hari Senin. Jaga kesehatannya, yang belum pulang hati-hati di jalan. Akhir kata, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you sobat Fox, selamat malam. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu, ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang

menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sanga-sanga ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat hari Senin, Sobat Fox, tanggal 27 Juli 2026. Ini merupakan tanggal-tanggal menuju akhir bulan, Sobat Fox. Semoga semangat terus kamu tetap jaga. Kemudian ya pagi hari ini udah bangun, udah siap melakukan banyak aktivitas paginya. Kamu gak bakal sendirian, kamu gak bakal kesepian karena ada Ivan Avandi yang menemani kamu dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 pagi, Sobat Fox. Yang mau request sudah Ivan buka, silakan request di 0887-188-1053. Udah dibuka sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Berikutnya aku punya Michael Bublé dengan Hollywood. Kalau misalkan kamu kurang begitu cocok dengan pilihan Ivan, kasih tahu pilihan kamu sekarang.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu yang bikin happy dan info terkini.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri. Sekarang 2026, Sobat Fox, by the way. Apakah kamu juga masih asik sendiri? Gak apa-apa. Yang penting walaupun kamu sendiri tidak ngerasa kesepian, Sobat Fox, ada Fox Radio Jogja yang siap menemani kamu dan bisa kamu dengerin di mana aja. So, silakan kamu download aplikasi Fox Radio di App Store dan juga di Play Store. Jadi kalau sewaktu-waktu kamu keluar kota, kamu masih bisa memantau mendengarkan Fox Radio Jogja dari manapun kamu berada, Sobat Fox. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di hari ini. Aku mau ngucapin selamat pagi seperti biasanya Mas Wahyu. Pagi hari ini semoga kopinya tetap enak, terutama untuk yang sekarang juga lagi ngopi kayak Mas Wahyu, kopinya tetap bisa menjadi semangat pagi. Jadi booster. Kalau kopi Ivan di pagi hari ini, ya Ivan tinggal dikit langsung dingin, kemudian agak kemanisan ya. Selamat pagi juga buat Kade ya, yang katanya pagi tadi pengen diputerin lagu dari The Overtunes yang sampai kapan sudah Ivan puterin. Semoga menjadi semangat di hari Senin ini, semuanya dilancarkan. Kemudian Bu Emmy yang sekarang lagi dalam perjalanan menuju dinasnya, semoga dilancarkan juga. Sia tadi Ivan putarkan yang judulnya adalah The Greatest ya. Semoga menjadi hari yang great, hari yang cukup menyenangkan buat Bu Emi, dilancarkan semuanya ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Ardi Yusvi yang pagi hari ini katanya mau libur olahraga pagi dulu karena kakinya sakit jarum buat sepedaan jarak menengah. Nah, ini kalau memang kakinya butuh istirahat, ya udah ditunggu sampai pulih dulu. Semoga nanti pulih bisa olahraga agak lagi. Jangan lupa dibalurin minyak balur sangat-sangatnya di bagian telapak kaki sambil dipijat halus atau lembut.

seorang pencuri ayam yang diamuk massa kemudian sampai dengan tewas menyisakan satu berita yang bikin Ivan tersayat hatinya karena ternyata pencuri tersebut memiliki seorang putri yang jelas-jelas kehilangan seorang figur ayah baik secara psikis dan juga psikologis. Kemudian berita kematian seorang kepala rumah tangga, pengurus rumah tangga yang kemarin juga meninggal dunia dan sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut yang berkaitan dengan salah satu nama yang kemarin sempat mencuat ke publik Sobat Fox. Ya, kita berdoa aja semoga semakin kesini kita diberikan perlindungan. Jangan lupa selalu berdoa saat aktivitas apapun Sobat Fox. Semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, dan kita selalu diberikan keselamatan ya.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat kami yang sudah membelah jalanan kota Jogja. Entah yang sekarang lagi menuju tempat kerja, atau bahkan sekarang ketemuan sama seseorang, atau menjemput seseorang, atau sebaliknya nganterin seseorang balik. LDR emang gak menyenangkan dan selalu menyiksa Sobat Fox, tapi untungnya sekarang sudah ada teknologi. Jadi walaupun tidak bisa ketemu sama dengan fisik ya, secara fisik bisa ketemunya secara virtual Sobat Fox. Yang sekarang lagi otw ke tempat kerja, semoga dilancarkan. Hari ini kamu mendapatkan hal yang menyenangkan. Kemudian karena kemarin sudah gak ketemu, mungkin pas libur, liburnya kebetulan 2 hari Sabtu dan juga Minggu, pasti banyak cerita yang bisa kamu bagi dengan teman kerja kamu Sobat Fox. Ini sebentar lagi kita juga bakal ganti bulan. Gak kerasa tinggal 4 harian. 5 harian lah ya. 5 hari lagi kita bakal berganti bulan menuju Agustus Sobat Fox, dimana bulan Agustus identik dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang merdeka tidak hanya negara Republik Indonesia aja Sobat Fox, tapi kamu sendiri harus merdeka dari banyak hal, termasuk rasa mager, rasa males, atau bahkan kamu pengen terbebas dan merdeka dari masalah kulit kamu. Tenang, sekarang ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash Sobat Fox. Kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling, karena harganya cuma Rp145.000 aja. Ini kamu udah mendapatkan paket lengkap Sobat Fox. Di dalamnya itu udah ada natural face cream, kemudian udah ada face mask, dan juga facial wash. Jadi gak perlu bimbang, satu kali beli langsung bisa dipakai Sobat Fox ya. Dan gak cuma itu aja, buat kamu yang beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang versi 100ml untuk varian klasik ataupun yang ultimate Sobat Fox, ini kamu langsung akan mendapatkan gratis produk natural face cream Sobat Fox. Tata tanggalnya, karena promonya berlaku mulai hari ini tanggal 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi buruan aja, nanti langsung mampir ke Fox Radio Jogja, atau bisa kamu dapatkan juga di live-nya TikTok Sanga-Sanga Sobat Fox. Silakan bisa kamu follow di @sanga-sanga-fox-jogja di TikTok. Sekali lagi di @sanga-sanga-fox-jogja di TikTok, oke? Okay? Yang jelas pagi hari ini aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Huda yang pagi hari ini mau request lagu dari Major Lazer featuring Justin Bieber and Mo, Cold Water. Nanti bakal aku putarkan. Sabar ya setelah lagu yang ini.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.